0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegarusin.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Kok mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Ma?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Ma. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Ma urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pa.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi kita dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.

0: sekarang apa jadi?
1: Ampune, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Lebih bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kau senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, Nek, ini warisan budaya. Kau tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tak suka noken tuh? Kau lupa kah?
4: Banggalah dengan budaya.

0: Adik.
1: Hei Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya, iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Saya dengar kau mau ke Eropa kan? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Boyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tau sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tumpu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, weh. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bakpi tak hanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be-be ita, banosa siha saratun.
3: Jadi astuni ragam leman, nangin tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
1: Kami
6: cinta Indonesia.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: motor udah sip bener ini. Abis itu up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah salah, Husein?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah mati ini ke motor. Kenapa, Mak? Sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
1: Begitu.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

sibuk potong memotong dan menyiapkan bahan masaknya. Di sana, sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

0: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, selamat siang untuk Anda. Selamat beraktivitas untuk hari ini ya, di akhir pekan hari ini, di hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 ya. Tentunya untuk Anda yang hari ini masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Area 2 Mena, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan mungkin momen-momen seperti ini ya, banyak yang memanfaatkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Pagi di hari Sabtu itu banyak yang libur juga ya, tapi ada juga yang masuk kerja. Tapi tetap semangat aja, meskipun cuaca di Wamena saat ini kurang mendukung ya, tapi gak apa-apa. Yang penting ya, semoga kita doain aja, semoga cuaca di Wamena hari ini gak hujan ya. Oke, pokoknya tetap semangat aja untuk Anda di siang hari ini, dan kebersamaan kita juga sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lupa nanti di pukul 12 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti atau request lagu-lagu daerah ya, 1 jam ke depan dari pukul 12 sampai pukul 1, pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: Pro 1.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

Pepongotan berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.

Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin kepada kerabat dekatnya.

0: Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya, R.A. Kartini, menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita akhiri lagu-lagu daerah untuk siang hari ini pendengar. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya di siang hari ini. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk menjelang dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona. Kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79. Tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Hari ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keistirahatan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world,
2: jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Raul Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it's an amazing match.
7: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
9: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
8: So, I'm happy with that.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kostyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada seri latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pebalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya akan sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Oleh Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi.

dan cukup banyak di antaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Ini kan untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nia Rabdul, di Tololi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Go Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Giuseppe, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang depan, tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah mengalahkan seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle. Jadi ya, jadi sulit.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga ku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Kau terindah bagiku. Kita habiskan setiap langkah berdua.

0: telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 14 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti acara lagu dangdut ya. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dangdut siang hari ini, buat teman-teman yang aktivitas Anda, boleh langsung bergabung di line interaktif kami di jalur WhatsApp ya, di 0811 482 8840. Kita tungguin pendengar ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan juga jangan lupa nanti di pukul 15 untuk mengikuti Warta Berita Sore, yang tentunya Anda bisa menyaksikan secara live di YouTube RRI Wamena dan juga Facebook RRI Wamena.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
1: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong.

0: Andi, itu air itu kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: lays it up for Ronaldo.
1: On the shuttle. Shoot.
2: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Prevost Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Kato-kato, juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

Selamat sore dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir dalam penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan. Saudara, guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya, Pemkab Duga lakukan kerjasama dengan Universitas Gajah Mada. Bupati Yahukimo serahkan bantuan tunai kepada BP Gidi Klasis Kota. Dilengkapi dengan berita-berita menarik lainnya. Edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

0: Kita awali dari Kabupaten Duga, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Duga terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia di bidang kesehatan. Evi Paniarian dengan informasi selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Duga terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia di bidang kesehatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan antar asisten dua bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Duga bersama Direktur RSUD Elfrida Sarakenyam, Dr. Nathaniel Immanuel Hadi, dengan pimpinan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada atau UGM kemarin. Pertemuan tersebut membahas persiapan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara pemerintah Kabupaten Duga dan Fakultas Kedokteran UGM terkait program prapendidikan dokter spesialis bagi putra-putri asal Kabupaten Duga. Program tersebut menjadi langkah strategi pemerintah Kabupaten Duga dalam mempersiapkan tenaga dokter spesialis asli daerah yang nantinya diharapkan kembali mengabdi dan memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Duga. Direktur RSUD Elfrida Sarakenyam, Dr. Nathaniel Immanuel Hadi, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Duga Yoas Beon atas dukungan dan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia kesehatan di daerah tersebut. Dalam program yang sedang dipersiapkan tersebut, pemerintah Kabupaten Duga akan mendorong putra-putri terbaik daerah untuk menempuh pendidikan dokter spesialis. Dalam program yang sedang dipersiapkan tersebut, pemerintah Kabupaten Duga akan mendorong putra-putri terbaik untuk menempuh pendidikan dokter spesialis pada sejumlah bidang prioritas yang sangat dibutuhkan masyarakat, yakni spesialis penyakit dalam, bedah, obstetri dan ginekologi, anestesiologi, serta patologi klinik. Selain itu, pemerintah kabupaten juga berencana untuk menambah program pendidikan dokter spesialis anak dan spesialis radiologi pada tahun yang akan datang. Asisten 2 Kabupaten Duga Ina Gwijangge mengatakan penguatan sumber daya manusia kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, kehadiran dokter spesialis asli Duga di masa depan akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kemandirian daerah di sektor kesehatan. Melalui kerjasama dengan Fakultas Kedokteran UGM, pemerintah Kabupaten Duga berharap dapat mencetak tenaga dokter spesialis yang profesional, kompeten, dan memiliki komitmen kuat untuk mengabdi pada masyarakat di tanah kelahirannya. Program tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mewujudkan visi Kabupaten Duga yang sehat mandiri, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas demi terciptanya pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata bagi masyarakat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Saudara pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB diharapkan berperan maksimal dalam mengupayakan kerukunan antar umat beragama di Yaukimo. Adanya 5 agama di Yaukimo, FKUB semakin dituntut untuk berperan maksimal menjaga kerukunan umat beragama di wilayah tersebut. Demikian disampaikan Kepala Kantor Kemenag Yaukimo melalui Kasubag TU Renold Manda dalam sambutannya saat membuka acara suksesi kepemimpinan FKUB Yaukimo. Menurutnya, dengan adanya 5 agama dan berbagai denominasi gereja di Yaukimo, FKUB semakin dituntut untuk berperan maksimal, di mana Kementerian Agama Kabupaten Yaukimo memfasilitasi proses pemilihan pengurus FKUB periode 2026-2030. Setelah masa tugas pengurus FKUB tahun 2022-2026 berakhir pada 17 Mei 2026 lalu. Pendeta Martin Pasulu, Ketua Umum FKUB 2026-2030, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan semua tokoh agama yang telah memilihnya. Kami lagi, yang telah memilihnya kembali untuk memimpin FKUB. Ia berharap agar semua pihak bekerja sama membangun Yaukimo, khususnya menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Yaukimo. Selain itu, Pendeta Martin juga berharap agar kerjasama yang telah dijalin selama ini semakin ditingkatkan, dan dirinya sebagai Ketua Umum senantiasa mengharapkan masukan hingga kritikan jika ada hal yang perlu diperbaiki.

0: Pendengar, sebagai bentuk dukungan pada generasi muda, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Provinsi Papua Pegunungan memberikan bantuan bola kaki kepada sekolah sepak bola atau SSB YPK Bethlehem Wamena. Ilham Kadir Randi Cori dengan laporan selengkapnya.
1: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Provinsi Papua Pegunungan menegaskan komitmennya dalam mendukung pembinaan generasi muda melalui bidang olahraga. Dukungan tersebut diwujudkan dengan pemberian 4 buah bola kepada sekolah sepak bola SSB YPK Bethlehem Wamena. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Ketua KNPI Papua Pegunungan Calvin Penggu di lapangan SSB YPK Bethlehem yang berada di Jalan Yosudarso. Calvin kepada RRI mengatakan pembinaan generasi muda membutuhkan dukungan semua pihak agar anak-anak dapat bertumbuh dalam lingkungan yang positif dan mendukung masa depan mereka. Menurutnya, keberadaan sekolah sepak bola menjadi salah satu solusi untuk mengarahkan anak-anak pada kegiatan positif sekaligus menjauhkan mereka dari berbagai pengaruh negatif di lingkungan dan penyakit sosial yang saat ini cukup tinggi. Calvin mengharapkan para pelatih dan pengurus SSB YPK Bethlehem terus memberikan pendampingan serta pembinaan yang baik kepada para pemain muda agar proses pembentukan karakter dan kemampuan olahraga dapat berjalan maksimal. Pemberian bantuan bola kaki tersebut disambut positif oleh pengurus dan pelatih SSB YPK Bethlehem sebagai bentuk perhatian terhadap perkembangan olahraga usia dini di Kota Wamena. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Cori melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Duga memberikan apresiasi kepada para guru, orang tua, anak, dan seluruh pihak yang telah menjaga keberlangsungan pendidikan anak di tengah berbagai keterbatasan dan situasi yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah tersebut. Apresiasi tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Pariwisata Kabupaten Duga, Otomi Dwi Jangge, saat menghadiri kegiatan penamatan siswa SD Negeri 1 Al Guru. Menurut Otomi, keberhasilan SD Negeri 1 Al Guru meluluskan 19 siswa pada tahun 2026 menjadi bukti bahwa semangat membangun sumber daya manusia di Kabupaten Duga tetap berjalan meski menghadapi berbagai tantangan. Kegiatan yang berlangsung penuh haru dan sukacita tersebut menjadi simbol semangat perjuangan dunia pendidikan di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi masyarakat dan sekolah selama beberapa tahun terakhir. Dalam prosesi penamatan siswa, Kepala Sekolah Jamie Tabuni juga melakukan pelepasan atribut sekolah kepada orang tua siswa sebagai simbol penyerahan kembali tanggung jawab pendidikan anak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Keberhasilan SD Negeri 1 Al Guru mempertahankan proses pendidikan di tengah berbagai tantangan menjadi bukti semangat para guru dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan pendidikan bagi generasi muda di Kabupaten Duga. Ibadah syukuran penamatan siswa dipimpin oleh Pendeta Sepina Beon dengan dasar firman Tuhan dari Mazmur 127 ayatnya yang pertama dan 1 Korintus ayatnya ketiga. Kami ulangi ayat Korintus 3 ayat yang ke-11 dalam khotbahnya yang menekankan pentingnya membangun pendidikan di atas fondasi iman dan takut akan Tuhan.

Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti dan menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, live juga melalui kanal YouTube maupun Facebook dari RRI Wamena. Kita kembali ke Yokimo pendengar, di mana menghadiri penutupan konferensi Gereja Gidi Klasis DKI Kota, Bupati Yokimo Didimus Yahuli SHMH menyerahkan bantuan modal kerja awal kepada Badan Pekerja Klasis DKI Kota Gidi Wilayah Yokimo sebesar Rp100 juta. Bupati Didimus menyebutkan bantuan tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap gereja. Selain itu, ia juga mendukung pelaksanaan berbagai program strategis yang berdampak langsung pada kemajuan jemaat. Ia berharap bantuan ini diharapkan menjadi stimulus bagi pengurus untuk menyusun program yang dinamis dan visioner dari pengurus Gidi setempat. Bupati Didimus menekankan bahwa modal kerja ini harus digunakan untuk merealisasikan materi-materi program yang telah didiskusikan sebelumnya. Ia pun mendorong agar program yang disusun memiliki orientasi jangka panjang demi masa depan jemaat yang lebih baik. Bupati juga secara spesifik menyoroti pentingnya program pendidikan yang mampu meningkatkan kecerdasan dan kemajuan taraf hidup masyarakat, di mana beberapa program prioritas yang diusulkan antara lain pembukaan sekolah buta huruf untuk membantu warga yang belum bisa membaca dan menulis. Selain itu, Bupati juga meminta agar dilakukan penyelenggaraan program paket B dan paket C guna memberikan akses pendidikan formal bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Yokimo. Saudara, Satgas Yonif 511 DY Pos Pirime memberikan layanan kesehatan gratis kepada warga Kampung Ekonom Distrik Pirime, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan pada kemarin, di mana pelayanan kesehatan itu meliputi pemeriksaan kesehatan, pemberian obat-obatan, vitamin, serta penyuluhan hidup sehat kepada masyarakat. Dan Pos Pirime Satgas Yonif 511 di Bayatara Yoda Letu Infanteri Wahyudin mengatakan bahwa kegiatan pelayanan kesehatan tersebut merupakan bagian dari komitmen satuan dalam membantu masyarakat selama masa penugasan di wilayah Papua Pegunungan. Ia menjelaskan pelayanan kesehatan rutin akan terus dilakukan hingga masa penugasan berakhir, di mana selain pengobatan gratis, personel kesehatan Pos Pirime juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat. Dalam kegiatan tersebut, warga tampak antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan. Mereka secara bergantian mendatangi personel kesehatan untuk memeriksakan kondisi tubuh sekaligus berkonsultasi mengenai keluhan kesehatan yang dialaminya. Menurut Wahyudin, antusiasme masyarakat menjadi indikator meningkatnya kesadaran warga terhadap pentingnya pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis yang dimulai pagi hingga siang tersebut berlangsung dengan aman, nyaman, dan lancar. Berdasarkan informasi dari Kabupaten Lanijaya tadi, sekaligus mengakhiri perbasan kebersamaan kita dalam penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Anda juga bisa mengakses berita online kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Pagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat menikmati aktivitas-aktivitas Anda di sore hari ini.

0: dan inspirasi.
1: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
2: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mengapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kamu?

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua Penegara, Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, kami masih hadirkan pilihan lagu-lagu terbaik ya. Ya, di tengah guyuran hujan, pendengar, buat Anda yang akan beraktivitas keluar ruangan, selalu berhati-hati di jalan, jaga kondisi kesehatan, dan juga tentunya kecepatannya harus sedikit dikurangi ya. Itu lagi. Coba kami berikan keingatan kembali, ada Isyalah dengan Hello, tetap di 97.1 MHz.

0: Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran, juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah
1: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
2: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
3: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RS.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: Bapak, Bapak.
1: Aduh.
0: Ih, bangun.
1: Aduh.
0: Bangun, Bapak.
1: Mama, kenapa, Kak? Orang yang tidur baru kasih bangun lagi.
0: Lihat itu, kita ke rumah, sudah masuk air.
1: Iya, Kak? Bah, kenapa bisa?
0: Bisa tuh.
1: Padahal kemarin-kemarin tidak begini baru.
0: Ini pasti karena sampah toh, makanya kita punya selokan tersumbat, Bapak.
1: Aduh, betul, Mama. Ini karena kita tidak jaga lingkungan.
2: Sadarlah, jagalah lingkungan sekitarmu. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Wamena.

97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar senang sekali masih terus hadir menyapa Anda dengan pilihan lagu terbaik. Dan kali ini saya akan coba hadirkan lantunan lagu Islami ya, sembari nanti akan hadir pemandang azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya. Tetap stay tune di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

0: jatuh cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riana?
1: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah.
2: Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Varian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala.
3: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
4: Kepala, pundak, lutut, kaki.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 17.42 menit waktu Indonesia Timur dan saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

0: wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saat ini kita ikuti Warta Berita Gema Papua dari Program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.
1: Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
0: Pendengar pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena kembali hadir dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua Sekerwil 1. Edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekerwil Papua. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Agustinus Pagiling.

0: Kita awali dari Wamena Pendengar, di mana semangat berbagi pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah ditunjukkan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Kabupaten Jayawijaya dengan menyembelih 6 hewan kurban dan membagikan ratusan kantong daging kepada masyarakat termasuk umat beragama lainnya di sekitar. Selengkapnya laporan Ilham Kadir Hadi Cori.
1: Semangat berbagi pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ditunjukkan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia DPD LDII Kabupaten Jayawijaya dengan menyembelih 6 hewan kurban dan membagikan ratusan kantong daging kepada masyarakat termasuk umat beragama lain di sekitar Kota Wamena. Ketua DPD LDII Kabupaten Jayawijaya Haji Sudaryanto kepada RRI mengatakan bahwa tahun ini pihaknya menyembelih 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang didistribusikan di area Kota Wamena hingga pada perkampungan muslim di daerah ini. Haji Sudaryanto mengungkapkan bahwa selain masyarakat muslim, LDII juga menyalurkan bantuan daging kurban kepada relasi organisasi keagamaan seperti MUI dan PHBI serta warga non-muslim di sekitar sekretariat LDII. Menurut Sudaryanto, ibadah kurban tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga mengandung nilai sosial yang kuat dalam membangun kebersamaan dan kepedulian antar warga. Baginya, dimensi spiritual berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dimensi sosial sesuai tema Idul Adha LDII tahun ini, yakni ikhlas berkorban dan ikhlas berbagi.
2: Adapun hakikat kurban itu sendiri, yaitu kurban sendiri itu merupakan mencakup dua dimensi, yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial. Dimensi spiritual itu terkaitan dengan ketakwaan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk dimensi sosial sesuai dengan tema kami, yaitu ikhlas berkorban, ikhlas berbagi. Bagaimana kami berkorban secara ikhlas tanpa pamrih, yang menerima pun akan menerima dengan senang hati. Penyalurannya total kami termasuk warga kami kurang lebih sekitar 400 kupon atau 400 kantong. Menurutnya termasuk ada gereja Advent yang kami kasih, tetangga-tetangga non-muslim juga kita kasih. Untuk tetangga itu kurang lebih yang non-muslim ya, non-muslim itu sekitar mungkin jadi 50 kantong lah kita bagi.
1: Iya. Secara keseluruhan, pada Idul Adha tahun ini, LDII Jayawijaya menyalurkan sekitar 400 kantong daging kurban kepada masyarakat dan warga sekitar. Diharapkan kegiatan tersebut dapat mempererat hubungan antar umat beragama sekaligus memperkuat semangat toleransi dan persaudaraan di Jayawijaya, umumnya Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Cori melaporkan.
0: Kita beralih ke Kota Rusa Merauke. Dengan Satuan Reskrim Polres Merauke menggelar konferensi pers kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite. Konferensi digelar di Media Corner Syekh Humas Polres Merauke.
3: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menyebut kasus terjadi Selasa 14 April 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Lokasinya di Jalan Husein Palela, Kelurahan Rimajaya, Distrik Merauke. Pelaku berinisial SA, usia 40 tahun, membeli Pertalite subsidi seharga Rp10.000 per liter. Pembelian dilakukan dari 4 SPBU. Pelaku menggunakan 5 barcode My Pertamina untuk mengelabui sistem. 4 barcode dibeli secara online lewat marketplace Facebook. BBM diangkut menggunakan mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi PA1684GW. BBM lalu dipindahkan ke 15 galon Le Mineral ukuran 15 liter. Total BBM yang diamankan 225 liter. Polisi juga menyita mesin pompa elektrik dan selang pengisian.
4: Dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa terduga pelaku SA, laki-laki berusia 40 tahun, melakukan pembelian BBM jenis Pertalite di beberapa SPBU, yaitu SPBU Jalan Ahmad Yani, SPBU Parakomando, SPBU Cooper, SPBU Semangga, dengan harga subsidi Rp10.000 per liter ya, sesuai ketetapan pemerintah. Pembelian dilakukan menggunakan 5 barcode ya, di mana satu barcode merupakan milik pribadi dan 4 barcode ini terduga pelaku memperolehnya di aplikasi online ya, dia dapatkan di marketplace ya. Kemudian BBM tersebut diangkut menggunakan satu unit mobil Daihatsu Sigra warna silver metalik dengan nomor polisi PA1684GW.
3: BBM rencananya dijual kembali seharga Rp11.000 hingga Rp11.500 per liter. Pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp500 juta. Ardi Rasaki melaporkan.
0: Baik pendengar, memastikan data kependudukan masyarakat tersusun secara akurat. Dukcapil Bopendigol gelar pendataan orang asli Papua di 16 distrik. Thomas Yamlean dengan informasi selengkapnya.
5: Meski diharapkan pada keterbatasan anggaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Bopendigol tetap berkomitmen melanjutkan pendataan orang asli Papua di wilayah Bopendigol. Di tahun ini, Disdukcapil Bopendigol merencanakan melaksanakan pendataan orang asli Papua di 16 distrik setelah sebelumnya kegiatan serupa dilakukan di distrik Arimob, Jair, dan Mindiptana. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bopendigol Paskalis Ameto menuturkan, pendataan tersebut merupakan langkah pemerintah daerah dalam memastikan data kependudukan masyarakat tersusun secara baik dan akurat. Menurutnya data yang valid sangat penting karena akan menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan maupun juga pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang.
6: Yang kita turun pendataan adalah distrik Arimob, distrik Mindiptana, dan distrik Jair. Ini yang kita sudah turun pendataan orang asli Papua di 3 distrik ini. Sekarang yang nanti besok atau lusa yang teman-teman turun lagi mungkin di distrik lain yang sudah ditentukan untuk mereka turun lagi untuk pendataan. Jadi sementara ini saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kepala distrik dan kepala kampung RT dan aparat kampung untuk saling berkomunikasi, saling menyampaikan kepada warganya untuk senantiasa berada di tempat untuk kita memperoleh data.
5: Pendataan ini dilaksanakan agar pemerintah memiliki data kependudukan yang benar-benar akurat sehingga setiap program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat tepat sasaran. Paskalis menambahkan, meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan, pihaknya tetap berupaya agar proses pendataan dapat berjalan secara bertahap di seluruh distrik yang ada di Kabupaten Bopendigol. Sehingga melalui pendataan ini, pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait jumlah dan kondisi masyarakat orang asli Papua, sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bopendigol. Thomas Yamlean melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena Sekorwil, Papua. Saudara pelaksana tugas PLT Asisten 1 Sekda Biak Nufor Simon Rumpaisum SH MAP mewakili Bupati memimpin serah terima jabatan belasan pejabat kepala distrik dan lurah menindaklanjuti pelantikan pada pekan lalu bertempat di Sasana Krida pada Selasa 26 Mei 2026. Roni Lololuan dengan informasi selengkapnya.

0: Ya, pendengar kami mohon maaf untuk informasi dari RRI Biak tadi kami tidak bisa sampaikan karena sesuatu dan lain hal. Kita kembali ke Kota Wamena atau Kabupaten Jayawijaya, di mana pendengar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan bahan makanan dan pakaian layak pakai kepada warga yang mengungsi akibat konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena. Ilham Kadiran dicori dengan informasi selengkapnya.
1: Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Provinsi Papua Pegunungan yang mendiami Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya menyalurkan bantuan bahan makanan, bama dan pakaian layak pakai kepada warga yang mengungsi akibat konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena beberapa waktu lalu. Bantuan tersebut diantarkan langsung ke lokasi pengungsian di Kapela Yesus Ninomat Santo Paulus Husewa, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya. Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian warga Sulawesi Selatan di Kota Wamena terhadap masyarakat yang terdampak konflik. Salah satu tokoh Sulawesi Selatan di Kota Wamena, Usrianto Limbong, mengatakan pihaknya berharap peristiwa konflik tersebut tidak kembali terjadi sehingga masyarakat dapat beraktivitas normal seperti biasanya. Diungkapkan, bantuan yang diberikan berupa bahan makanan dan pakaian layak pakai tersebut diharapkan akan dapat membantu memenuhi kebutuhan sementara para pengungsi. Usrianto juga menyebutkan bahwa sebelumnya pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada pengungsi lainnya yang berada di Gereja Baptis di Jalan Bayangkara, Wamena.
2: Ya, harapan kami dari warga Sulawesi Selatan dengan adanya kejadian ini, kita berharap supaya kejadian ini tidak berulang kembali. Semoga masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami merasa prihatin dari warga Sulawesi Selatan, dari saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ini, kepada anak-anak asli daerah ini. Nah, kami tinggal di sini, kita juga ikut terus peduli dengan keadaan yang terjadi. Oleh karena itu kami datang memberikan bantuan dalam bentuk bahan makanan maupun pakaian-pakaian yang layak pakai kepada.

0: Baik, kita kembali ke Biak Pendengar, di mana pelaksana tugas PLT Asisten 1 Sekda Biak Nufor Simon Rumpaisum SH MAP mewakil Bupati memimpin serah terima jabatan belasan pejabat kepala distrik dan lurah menindaklanjuti pelantikan pada pekan lalu bertempat di Sasana Krida pada Selasa 26 Mei 2026.
1: SMAP mewakili Bupati memimpin serah terima jabatan belasan pejabat kepala distrik dan lurah menindaklanjuti pelantikan pada pekan lalu bertempat di Sasana Krida pada Selasa 26 Mei 2026. Simon Rumpaisum dalam sambutannya mengatakan pergantian jabatan eselon di pemerintahan daerah merupakan hal lumrah dan biasa dalam birokrasi, dengan harapan pejabat baru dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan pimpinan dengan baik dan bertanggung jawab. Menurutnya, pergantian jabatan telah dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, bahkan merupakan bagian dari proses karir untuk menjamin keberlanjutan roda pemerintahan dan memberikan penyegaran pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara. Ia juga mengingatkan seluruh kepala distrik dan lurah yang baru diserah terimakan untuk disiplin menjalankan tugas dan tanggung jawab serta tidak meninggalkan wilayah kerja terlalu lama tanpa alasan yang jelas, terutama para kepala distrik di wilayah luar kota dan Kepulauan Aimando Padaido serta Pulau Numfor, sebab pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama.
2: Untuk serapan Bapak Bupati dengan sertijab hari ini, Bapak Ibu yang kita laksanakan serah terima jabatan pada hari ini, agar ke depan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh pimpinan di daerah ini dengan baik, sehingga ke depan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang kita layani sesuai dengan tupoksi kita masing-masing di tempat kerja kita yang baru. Begitu pula Bapak Ibu sekalian yang jadi pergeseran juga ke posisi yang lain, bagian ini dapat kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab.
1: Sementara Kepala Distrik Warsa di Pantai Utara Biak, Kumeser Rumpaidus SIP, menyampaikan syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bupati Markus Octavianus Mansnembra yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Distrik Warsa. Ia menjelaskan yang menjadi fokus utama dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat distrik yaitu menyatukan visi dan memperkuat sinergi lintas elemen guna menciptakan stabilitas wilayah, mengoptimalkan pelayanan publik, serta menyukseskan program pembangunan daerah. Selain itu, mensosialisasikan berbagai program nasional yang sedang dan akan dilaksanakan, baik program makan bergizi gratis, koperasi Merah Putih, kampung nelayan Merah Putih, dan sejumlah program skala nasional lainnya, sehingga dapat terlaksana dengan baik.
3: Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang telah mempercayakan kami dan juga dalam pengembangan karir sebagai kepala distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor. Tentunya aku akan mengucapkan syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami juga akan melaksanakan tugas-tugas mendukung program nasional dari salah satu MBG dan stunting Koperasi Merah Putih. Dimana program nasional ini tentunya kami akan mendukung penuh sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Bupati Kabupaten Biak Numfor dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia.
1: Acara serah terima jabatan kepala distrik dan lurah berlangsung sederhana namun penuh hikmat, ditandai penyerahan aset dari pejabat lama kepada yang baru dan penandatanganan berita acara serah terima disaksikan PLT Asisten 1 Simon Rumpaisum mewakili Bupati didampingi Kepala Inspektorat Ferdinand Abidondifu dan pejabat BKPSDM.

0: Saudara, informasi dari Roni Loluan dari RRI Biak tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustinus Pagi mengucapkan terima kasih ya atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, 1 trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Ya, selamat malam kembali. Kami ucapkan buat Anda yang terus menikmati 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena. Masih bersama saya Bung Agustinus Pagiling di sini yang terus akan memberikan kehangatan buat Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur di lintas Wamena sore bergar. Ya, sembari menikmati suasana malam minggu Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih, kami minta Anda sedikit berkonsentrasi untuk mendengarkan beberapa informasi yang dirangkum dalam ruang pengumuman. Di mana informasi pertama datangnya dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balem Wamena, ditujukan kepada seluruh siswa-siswi SMA, SMK di Wamena dan sekitarnya. Ya, di mana Sekolah Tinggi Ilmu Petra Balem Wamena membuka pendaftaran calon mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi dan program studi agribisnis jenjang strata 1. Di mana pembukaan masih dibuka untuk gelombang ketiga 4 Mei hingga 26 Juni dan gelombang keempat 29 Juni hingga 31 Juli 2026 bertempat di kampus Tiper Petra Balem Wamena dengan alamat Jalan Sangir, Potikelek, Wamena. Dibuka setiap hari kerja yaitu Senin hingga Jumat pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi selengkapnya bisa langsung datang ke Sekretariat Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Baru di Kampus Tiper Petra Balem Wamena dengan alamat Jalan Sangir. Demikian pengumuman ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya pengumuman berasal dari pemerintah, Dinas Pendidikan dan Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru untuk SMA Negeri 1 Wamena, di mana pengumuman ini ditujukan kepada siswa-siswi lulusan SMP di Kabupaten Jayawijaya tahun pelajaran 2025-2026. Dan isi pengumuman yaitu Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru SMA Negeri 1 Wamena membuka pendaftaran dari Kamis hingga Jumat atau tanggal 4 hingga 5 Juni 2026. Kami ulangi, dari hari Kamis hingga Jumat atau tanggal 4 hingga 5 Juni 2026 pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur bertempat di Aula SMA Negeri 1 Wamena. Ya, untuk ketentuan pendaftaran sendiri, pendengar, yaitu pendaftar adalah siswa SMP yang berasal dari wilayah Kabupaten Jayawijaya, tidak termasuk distrik yang telah memiliki sekolah SMA. Pendaftaran dilaksanakan di Aula SMA Negeri 1 Wamena dan pada saat mendaftar atau pengambilan formulir, siswa hadir sendiri di sekolah dengan menggunakan seragam SMP bersepatu, laki-laki berambut pendek, dan untuk wanita atau perempuan, jika rambut dianyam tidak boleh dianyam lebih dari 2 kali. Dan menunjukkan berkas persyaratan kepada panitia dengan menggunakan map kuning tebal. Selanjutnya itu siswa membawa persyaratan pendaftaran sebagai berikut, yaitu sertifikat TKA jika sekolah melaksanakan TKA, surat keterangan lulus SKL SMP, kartu peserta ujian SMP, akte lahir, kartu keluarga, kartu NISN atau nomor induk siswa nasional, rapor kelas 9 atau semester 1 dan 2, fotokopi ijazah SD, KIP atau Kartu Indonesia Pintar jika ada, surat mutasi orang tua atau surat keterangan domisili orang tua dari kelurahan untuk siswa pindah ikut orang tua, atau SMP berasal, kami ulangi, SMP berasal di luar dari Kabupaten Jayawijaya. Data pada SKL atau akte lahir KK dan ijazah SD harus sama. Pendaftaran wajib menyiapkan HP Android, bukan iPhone, untuk tes seleksi CBT pada hari Senin 8 Juni 2026. Simulasi tes pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Pengambilan formulir tidak dipungut biaya. Kuota pendaftaran terbatas untuk 10 kelas atau sebanyak 360 siswa dan penerimaan berdasarkan hasil tes. Demikian pemain disampaikan dan atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, pengumuman penerimaan calon mahasiswa baru dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora atau STAK Diaspora ditujukan kepada seluruh tamatan SMA, SMK, SMTK, dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan. Di mana STAK Diaspora
membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru untuk program studi terakreditasi BANPT dan LAMDIK, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Konsentrasi Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen, Konsentrasi Sarjana Bimbingan dan Konseling Kristen, Magister Pendidikan Agama Kristen. Ya, pendaftaran dibuka dari 1 Mei hingga 30 Mei 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat. Daftarkan diri Anda di Kampus Tak Diaspora Wamena dengan alamat Jalan Sudirman. Dan dibuka setiap hari kerja, yaitu Jumat, Senin hingga Jumat, jam 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Demikian pemimpin disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya pendengar,

Pengumuman berasal dari SMA atau panitia penerimaan siswa baru SMA PG Riwamena. Ya, maksud kami penerimaan berasal dari Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua SMK YPK Bethlehem Wamena dengan akreditasi B. Ditujukan kepada seluruh siswa-siswi lulusan SD tahun pelajaran 2025-2026 di Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya, di mana SMP YPK Bethlehem Wamena akan membuka seleksi penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu atau 3 Juni sampai kuota terpenuhi. Waktu pukul 8 hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dengan persyaratan sebagai berikut, fotokopi SKL sebanyak 1 lembar, fotokopi KK 1 lembar, fotokopi akte kelahiran 1 lembar, fotokopi kartu peserta ujian SD 1 lembar, fotokopi kartu NISN 1 lembar, fotokopi rapor kelas 6, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dan 2x3 sebanyak 2 lembar dengan menggunakan seragam SMP dengan latar biru. Calon peserta didik wajib mengisi formulir pendaftaran yang disediakan. Hal-hal lain yang ingin ditanyakan bisa segera datang langsung ke SMP YPK Bethlehem Wamena dan pengumuman ini tentunya diucapkan banyak terima kasih. Ya, tadi pendengar beberapa informasi yang kami hadirkan dalam ruang pengumuman dan selanjutnya kami akan hadirkan semangat dan inspirasi sembari menemani Anda untuk menikmati hidangan santap malam bersama keluarga dan orang-orang terkasih di malam hari ini.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favoritku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mengapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah.
1: Pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
2: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
3: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.
4: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata pedangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Di pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita ikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Koreksi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
3: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan BPKN juga, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
1: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
4: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat. Sebelum program dijalankan secara penuh, harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
2: Koreksi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Galuga. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari BPKN itu namanya begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya buat 3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke 9 bahkan ke 10. Itu harapan kita sehingga lama ini tidak lagi menjadi ngomong, tidak lagi berbuka begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga masih banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
4: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
5: Ini bukan konteks adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi untuk masyarakat dan Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya, kita IPAL kata dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol Bor seksi 32 kalau nggak salah, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
4: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Widaya.
6: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzak, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor. Namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menggunakan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan, seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
7: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini memang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
6: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
8: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
6: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Ujaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
3: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
9: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
3: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
9: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
10: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label apa ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling?
9: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
11: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
12: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejat mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
11: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih, aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti. Dan rencana kami di BPBD, kita akan launching langsung di Desa Malepet.
12: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai, Sarman menambahkan, pada tahun ini, pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu, program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Malepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
13: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita. Terkait sosial, kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Malepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
12: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya, pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
14: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2006, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
15: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
14: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, diantaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pencet. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
16: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih. 1 kilo. Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
14: Diketahui, razia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
18: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
17: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
18: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti-narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
19: Alhamdulillah dengan munculnya Perda B4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
18: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut. Kemudian dalam 40 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Heartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Heartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yes, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday ini.
2: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Minggu lalu sebelum tim training camp ada latihan individual sama asistenku sama John. Ya, saya sangat bersyukur dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nina Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Kamu udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Masih dengan teman-teman hiburan untuk Anda mendengar di malam minggu ini ya, untuk menemani ruang dengar Anda dari program Mas atau RRI Wamena. Tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas Anda, dan berharap hari ini kita tetap dijaga dan juga dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semoga teman-teman hiburan yang kami pilihkan ini juga bisa menemani aktivitas Anda dan memberikan semangat selalu untuk Anda yang mendengarkan program satu di malam ini. Selamat malam, selamat menikmati malam minggu Anda bersama keluarga terkasih.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

Masih dengan di Ruang Rindu kali ini, pendengar, di program 1RRI Wamena untuk menemani ruang dengar Anda. Petra Sihombing, manusia kasur. Ya, semoga jangan jadi manusia kasur dulu. Dimana di malam ini saya nanti masih menemani Anda ya. Jadi jangan langsung menjadi manusia kasur, jangan langsung tidur sebelum saya selesai menjalankan aktivitasnya. Saya akan menemani Anda, menghibur Anda dengan lagu-lagu yang saya pilihkan pastinya di jalur Ruang Rindu malam ini.

0: Bapak, Bapak.
1: Aduh.
0: Ih, bangun.
1: Aduh.
0: Bangun, Bapak.
1: Mama kenapa, Kak? Orang yang lagi tidur baru kasih bangun lagi.
0: Eh, lihat itu, kita ke rumah, sudah masuk air.
1: Eh? Iya, Kak? Bah, kenapa bisa?
0: Ih, bisa tuh.
1: Ah, padahal kemarin-kemarin tidak begini baru.
0: Ini pasti karena sampah toh, makanya kita punya selokan tersumbat, Bapak.
1: Aduh, betul, Mama. Ini karena kita tidak jaga lingkungan.
2: Sadarlah, jagalah lingkungan sekitarmu. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Wamena.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: Bapak, bapak.
1: Aduh.
0: Ih, bangun.
1: Aduh.
0: Bangun, bapak.
1: Mama, kenapa, kah? Orang enak tidur baru kasih bangun lagi.
0: Eh, lihat itu, kita ke rumah, sudah masuk air.
1: Eh? Iya, kah? Bah, kenapa bisa?
0: Ih, bisa, tuh.
1: Ah, padahal kemarin-kemarin tidak begini baru.
0: Ini pasti karena sampah, toh, makanya kita punya selokan tersumbat, bapak.
1: Aduh, betul, mama. Ini karena kita tidak jaga lingkungan.
2: Sadarlah, jagalah lingkungan sekitarmu. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Wamena.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kau senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

Pukul 20 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar program 1 RRI Wamena, Ruang Rindu masih tetap hadir untuk Anda ya di malam hari ini. Semoga apapun yang kami pilihkan bisa menemani aktivitas Anda sebelum Anda beristirahat.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada salah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus?
0: Cupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan amati. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Saudara pendengar, walaupun Anda berada beberapa waktu lalu, siaran kami hilang dari pendengaran Anda. Dan di malam ini pendengar, di pukul 23 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur, program 1 RRI Wamena kembali hadir untuk menghibur Anda, menemani aktivitas Anda di malam ini. Kita nikmati lagu-lagu etnik untuk menemani Anda hingga pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur nanti.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoj. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih.
1: Dasar, memang tidak berguna.
0: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Saudara pendengar, mana pun Anda berada, satu tembang pamungkas ya kita nikmati bersama ya di malam hari ini. Sebuah tembang dari Manado, Arang Tampurung, yang telah kita nikmati ya, mengakhiri perjumpaan kita di malam ini untuk edisi hari ini tanggal 30 Mei 2026. Selamat malam untuk Anda, dan akhirnya saya Tanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sekaligus juga program Masatu RRI Wamena pamit undur diri. Selamat malam untuk Anda. Sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berawal sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk hari ini pendengar 30 Mei 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Wamena, mengudara dari Jalan Amatiani, nomor 64 Wamena, Papua, melalui frekuensi 97,1 MHz, menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka!

Sejenak kita merenung dan terilhami dengan nilai Pancasila di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dengan ketuhanan yang Maha Esa, kita diwarnai nilai-nilai keyakinan, nilai dan mengutuk akal.

Sonar pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda. Dan itu dia lagu-lagu Katolik yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Semoga selalu memberikan kekuatan ya. Dan semoga dengan hadirnya lagu-lagu rohani pagi hari ini memberikan kita semangat dan membuat hati kita lebih damai. Kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Lebih terkhususnya untuk saudaraku umat Kristen ya, untuk hari ini ya. Dan tetap semangat, semoga juga cuaca di Kota Wamena bisa mendukung segala aktivitas kita pagi hari ini.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai, nafas naga, atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

97,1 Pro 1 RRI Wamena, selamat pagi untuk Anda. Dan pagi hari ini sudah menunjukkan pukul 6 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadir beberapa pengumuman untuk Anda. Pengumuman yang pertama pendengar, ini dari Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027 SMA Negeri 1 Wamena. Ditujukan kepada siswa-siswi lulusan SMP di Kabupaten Jayawijaya tahun pelajaran 2025-2026. Ya, mendengar Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru SMA Negeri 1 Wamena membuka pendaftaran pada hari Kamis sampai dengan hari Jumat tanggal 4 sampai 5 Juni 2026 pukul 8 sampai pukul 12 waktu Indonesia Timur, tempat Aula SMA Negeri 1 Wamena. Kami informasikan pendengar bahwa ada ketentuan-ketentuan pendaftaran ya. Pendaftar adalah siswa SMP yang berasal dari wilayah Kabupaten Jayawijaya atau tidak termasuk distrik yang telah memiliki sekolah SMA. Pendaftaran dilaksanakan di Aula SMA Negeri 1 Wamena dan pada saat mendaftar atau pengambilan formulir, siswa hadir sendiri di sekolah dengan menggunakan seragam SMP, bersepatu, laki-laki berambut pendek, perempuan jika rambut dianyam tidak boleh dianyam lebih dari dua, dan menunjukkan berkas persyaratan kepada panitia dengan menggunakan map kuning tebal. Siswa membawa beberapa persyaratan pendaftaran. Yang pertama, sertifikat TKA atau jika sekolah melaksanakan TKA. Surat keterangan lulus atau SKL SMP. Kartu peserta ujian SMP. Akte lahir. Kartu keluarga. Kartu nomor induksi.

Siswa Nasional, raport kelas 9, ini dari semester 1 dan semester 2, fotokopi ijazah SD, KIP atau Kartu Indonesia Pintar jika ada, surat mutasi orang tua atau surat keterangan domisili orang tua dari kelurahan untuk siswa pindah ikut orang tua atau SMP berasal di luar dari Kabupaten Jayawijaya. Data pada SKL, akte lahir, KK dan ijazah SD harus sama. Pendaftar wajib menyiapkan HP Android, bukan iPhone, untuk tes seleksi CBT pada hari Senin, 8 Juni 2026. Simulasi tes pada hari Sabtu, 6 Juni 2026. Pengambilan formulir tidak dipungut biaya. Kuota pendaftaran terbatas untuk 10 kelas atau 360 siswa dan penerimaan berdasarkan hasil tes. Demikian pengumuman kami. Sampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Informasi selanjutnya pendengar, ditujukan kepada siswa-siswi lulusan SD tahun pelajaran 2025-2026 di Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya, bahwa SMP YPK Betlehem Wamena akan membuka seleksi penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni sampai kuota terpenuhi. Untuk waktu, pukul 8 sampai pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang. Adapun beberapa persyaratan, yang pertama fotokopi SKL atau surat keterangan lulus 1 lembar, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, fotokopi akte kelahiran 1 lembar, fotokopi kartu fotokopi kartu peserta ujian SD 1 lembar, fotokopi kartu NISN 1 lembar, fotokopi raport kelas 6, pas foto ukuran 3x4 atau 3 lembar, dan untuk 2x3, 2 lembar, dan menggunakan seragam SMP dengan latar biru. Calon peserta didik wajib mengisi formulir pendaftaran yang disediakan. Hal-hal lainnya yang ingin ditanyakan bisa segera datang langsung ke SMP YPK Betlehem Wamena. Pengumuman yang terakhir pendengar ini dari Panitia Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi Baru tahun 2026 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Wamena, ditujukan kepada seluruh siswa-siswi SMA, SMK di Wamena dan sekitarnya. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Wamena membuka pendaftaran calon mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi dan program studi agribisnis jenjang strata 1 atau S1. Gelombang pertama dan gelombang kedua ini telah dilaksanakan, dan untuk gelombang ketiga ini telah dimulai pada tanggal 4 Mei sampai 26 Juni 2026. Gelombang keempat 29 Juni sampai 31 Juli 2026. Di tempat kampus Stiper Petra Bali Wamena, Jalan Sanger Potikelek Wamena. Untuk jam pendaftaran dimulai pada jam 8 sampai pukul 14 atau jam 2 siang setiap jam kerja Senin sampai Jumat. Untuk informasi dan formulir pendaftaran lebih jelasnya dapat langsung datang ke Sekretariat Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa-Mahasiswi Baru tahun 2026 di Kampus Tiper Petra Bali Wamena di Jalan Sanger.

Yes!

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bahpi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarateli.
3: Jadi astuni ragam leman, nangin tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belaina, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
1: Kami
6: cinta Indonesia.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tidak tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tidak suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda untuk menjelang warta berita dari Pro 3 Jakarta. Karena
1: pemerintah mendorong sistem perlindungan perdagangan berbasis teknologi. Operasi Desa Merah Putih di beberapa wilayah masih mengalami kendala operasional dan juga lahan. Timor Leste mengusulkan Laut Tiongkok Selatan sebagai zona perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan lahan hibah di Desa Pandai, Kabupaten Bima, untuk membangun sekolah rakyat pertama di Pulau Sumbawa sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah pusat. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal menyatakan lokasi masih dikaji secara teknis. Namun Desa Pandai tetap menjadi prioritas guna mendorong pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat. Presiden Timor Leste Ramos Horta mengusulkan agar Laut Tiongkok Selatan ditetapkan sebagai zona perdamaian yang bebas dari pulau artifisial dan juga pangkalan militer guna meredakan ketegangan di tengah sengketa wilayah antar negara. Ia menilai klaim historis dan legal tidak boleh menghambat upaya membangun kepercayaan, sementara ASEAN dan Tiongkok terus mendekati kesepakatan final kode tata perilaku di kawasan tersebut. Dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI dan PT Freeport Indonesia menggandeng Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda untuk memberikan pelatihan kepada pelatih dan juga teknik bermain bola bagi anak-anak Papua. PSSI menilai para pemain muda Papua memiliki kemampuan dasar dan pemahaman sepak bola yang baik. Sementara PT Freeport Indonesia menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari kemitraan berkelanjutan dengan PSSI untuk memperkuat kualitas pembinaan sepak bola di Papua. Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Saiful Ahmar menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan juga berbasis teknologi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
3: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
3: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
4: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling?
3: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Koperasi Merah Putih Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis, Riau masih menunggu persiapan operasional meskipun telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Reza.
5: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
6: Hari ini sebetulnya kita baru memasuki tahap pembangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP ya, 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Nah, memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
5: Sementara itu, Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya, antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
7: Pengurus Koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan dan utama sekarang adalah merekrut anggota Koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari karena menyangkut Kopdes ini adalah melayani anggota Koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus Koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota Koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota Koperasi Merah Putih.
5: Suswanto optimis Koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di wilayah Nias Utara, Sumatera Utara masih belum mencapai 50% karena terkendala lahan. Berikut informasinya, Muniali Areva.
8: Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main.
9: Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di Kabupaten Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Utara Ariston Zaluhu menjelaskan, kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis.
8: Kendala yang paling utama itu sebenarnya penyediaan lahan. Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main di Koperasi Merah Putih. Saya himbau juga kepada para pengurus desa, kita itu harus memikirkan masa depan bahwa yang penting gerai dibangun dan untuk kemajuan ekonomi desa itu sendiri.
9: Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan terutama yang berada di pinggir jalan berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan. Untuk itu, pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namalui Siwa Putri Harifa menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus hibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi warga yang hidup bertani.
10: Saya Putri Harifa, warga Kecamatan Namahalu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
9: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Stoli, reporter Munir Yarefa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Ayu Citra menyampaikan laporan selengkapnya.
11: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kantor Ditjenpas Jawa Timur, Alswarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
12: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
11: Ditambahkan oleh Alswarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pincet. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
13: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotikanya 1 kilo lebih.
14: 1 kilo.
13: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
11: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Jawa Timur menegaskan proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan juga verifikasi berlapis. Berikut Wiftahul Umar menyampaikan laporan selengkapnya.
15: Ini kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik.
16: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti autentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
15: Ini kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus mempunyai komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
16: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin, menambahkan, refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
17: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin. Saya sebagai Kepala Bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
16: Ia menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data.
14: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah Luar Biasa Negeri SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membutuhkan guru tambahan guna mengisi kekurangan guru di sekolah tersebut. Leni Kurniawati menyampaikan laporan selengkapnya.
18: Sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
19: Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLB Negeri Kabupaten Bekasi mengaku kekurangan jumlah guru. Oleh karena itu, pihak sekolah tengah mengajukan tambahan guru baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menurut Kepala Sekolah SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Kartini menjelaskan kebutuhan guru tambahan atau guru baru mencapai 19 orang. Namun demikian, pihak SLB Negeri Kabupaten Bekasi hanya mengusulkan 10 orang guru baru mengingat keterbatasan jumlah guru SLB di Jawa Barat. Kartini juga berharap usulan tersebut bisa segera direalisasikan sehingga kegiatan belajar dan mengajar di SLB Negeri Kabupaten Bekasi bisa berjalan maksimal.
18: Kalau sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
20: Berapa yang dibutuhkan guru?
18: Kurang lebih kalau di DSO sih 10. Tapi kalau sesuai jumlah siswa sih kurang lebih dari 10 kita butuhnya gitu. Karena memang seluruh SLB di Jawa Barat itu memang kekurangan guru.
19: Sementara itu, Humas SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Abdul Hair, menjelaskan bahwa kurangnya jumlah guru menjadi tantangan tersendiri sehingga pihaknya berharap agar jumlah guru bisa ditambah.
21: Dengan begitu besarnya peminat orang tua ya, satu, yang kedua juga SLBN hanya satu-satunya kan di kabupaten, otomatis harapan kita sih bisa melayani sepenuhnya gitu. Karena saya sebagai humas SLBN pun tiap harinya menerima tamu terus untuk pendaftaran gitu kan. Tapi kita kan tidak hanya sebatas ruangan yang disiapkan, tapi tenaga guru juga harus dipersiapkan. Nah, kendala yang sekarang itu terlihat adalah tenaga guru.
18: Tenaga guru. Guru.
21: Mungkin kalau kelas kita sudah bisa upayakan ya, kalau gurunya cukup bisa kita bagi-bagi kelasnya gitu kan. Nah, ini yang terkendala sekarang kan tidak bisa menerima guru nol. Jadi memang harus ASN atau P3K. Nah, lokasi itu mungkin belum dapat di SLBN. Gitu.
19: Sekedar diketahui, SLB Negeri Kabupaten Bekasi memiliki jumlah murid sebanyak 164 orang dan jumlah guru sebanyak 23 orang. Dengan rasio tersebut, SLB Negeri Kabupaten Bekasi membutuhkan tambahan guru baru guna menunjang kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Ima melaporkan selengkapnya.
22: Karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
23: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang. Mulai dari akses permodalan, legalitas usaha hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, mengatakan, berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah, dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai program pendampingan, mulai dari pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan platform digital dan live shopping untuk memperluas pasar penjualan.
24: Terus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi pensi unggulan.
23: Selain pendampingan pemasaran, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk hilir yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Berbagai potensi lokal seperti olahan kelapa, ikan hingga ketela dikembangkan menjadi produk siap jual agar pendapatan pelaku usaha meningkat. Sementara itu, tantangan permodalan juga masih dirasakan oleh pelaku usaha tingkat desa. Ketua Koperasi Merah Putih Pasekaran Kabupaten Batang, Desprianto, mengatakan, hingga kini operasional koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota sebagai modal awal pengembangan usaha. Menurutnya, koperasi masih membutuhkan tambahan modal tunai untuk mendukung distribusi sembako dan produk UMKM lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pengelola koperasi tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha karena masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan koperasi desa.
22: Permodalan yang ada itu sampai saat ini masih dengan kekuatan sendiri.
23: Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini koperasi tersebut telah menggandeng pelaku UMKM lokal seperti produsen keripik, rempah-rempah hingga usaha kuliner untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Dengan berbagai sinergi antara pendampingan pemerintah daerah, digitalisasi usaha serta penguatan koperasi desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus membuat akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan. Penghiburan, jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. menarik untuk kita nantikan. Bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan pagi hari ini Anda kembali mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Dan tentunya pendengar, kami menyapa Anda untuk pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk hari ini. Dan kami hadirkan beberapa lagu-lagu rohani yang tentunya akan menemani aktivitas pagi Anda, lebih terkhususnya untuk saudaraku umat Kristen di hari Minggu yang suci ini.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Belanja online memang mengasihkan.
3: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
4: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
2: Buka internet sayang, googling aja.
4: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
2: Cari di internet, pasti ada.
4: Halo Om.
5: Ayah ada sayang.
4: Ma, ayah di mana?
2: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Hah? Ayah di internet?
6: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Glory and honor.

Haleluya. Terpujilah Tuhan. Betapa besar kasih karunia Allah Tuhan bagi kita semua.

0: gak sempat.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, aku kurang enak badan.
1: Nah, sekarang udah vaksin belum?
0: Belum, nunggu ada temennya.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, lagi gak mood.
1: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
0: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
1: Kamu udah bosan hidup belum?
0: Belum, aku sayang kamu tahu.
1: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini.

Anda berada kurang 1 menit menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami mengajak Anda untuk menantikan ibadah secara live ya dari Gereja GKI Bethlehem Wamena. Dan kami ucapkan kembali selamat pagi, selamat beribadah untuk hari ini.